0: Han får en av de 7B och i den här sepet i syrkommun i hafna linsen med samta artist och nightly kin java paisna i odalwater kun java paisna och kombinationer danne ser insieme i hugel scopre i klaha kun java paisna odalwater welcome, you're looking forward al down l'artist li ju java paisna forse ma tat kifxi darba wihed minnum da wahda minnum tidda cedi li tamel malta d-dar taħ t-immaġina xajkonna superstar jo ot malta kiku inti tishtiq li kunaw superstar li jo ot malta kiku minu kun dak persona bat li naqra fuq il-WhatsApp 99-0-897 insomma koblu ma Hugel u anka throwback ta' Mario ġejna
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers

Vi beräknar Faithless New Religion för att börja en fackräcklig Leila Gerdeyre torna programmet Horta Homegrown. Magik en fackräcklig hana. L-istazzjon li natu l-spazzju li xena lokali bitletzi jatzħax ta' diski Maltina u jkollu mistidni speċali u kol mijaw ġej. Fostom il-lejla seri kun għdini naqdu mijaw ħatlif jon. Em kollu xibda mis-seba l-qoddim baktar informazzjoni s-siba minn fuq il-websajt. Bejtot.com/homegrown.